3008 wala tena unaita unonant 38 23 081. Pare utatupata na mara moja tunakupatishia whisky ya kwako na poleo butamu.